0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Asik. Semangatnya jangan sampai padam ya Sobat STI. Sekarang kita bahas soal kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi bisa bahaya. Siapa nih di antara Sobat STI yang suka jalan tanpa alas kaki? Hati-hati ya, menurut Kemkes, kebiasaan ini berisiko menularkan penyakit leptospirosis dari kencing tikus. Apalagi kalau kita jalan di tempat becek atau genangan air kotor. Gejalanya mirip flu, tapi bisa berakibat fatal. Jadi, meskipun nyaman, lebih baik selalu pakai alas kaki ya Sobat STI, demi keamanan dan kesehatan kita. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sama kayak lagu ini, lebih baik didengerin daripada dilewatin. Langsung aja, cus!

0: Om, tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

101,1 MHz STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Rizky Permana masih setia menemani pagi Sobat STI semua di Goyang Pagi. Sobat STI, kalau lagi masak di rumah biasanya pakai minyak apa nih? Minyak kelapa? Minyak sawit? Udah biasa ya, pernah nggak coba pakai minyak zaitun? Minyak yang sering disebut di film-film barat itu loh. Ternyata minyak zaitun ini bukan cuma buat gaya-gayaan Sobat STI. Menurut Kemenkes, manfaatnya buat kesehatan itu luar biasa. Minyak zaitun kaya akan antioksidan yang bisa mengurangi peradangan dan bahkan mencegah pertumbuhan sel kanker. Wow! Selain itu, bagus banget buat kesehatan jantung, karena bisa menurunkan kolesterol jahat. Buat Sobat STI yang sering punya masalah sembelit, minyak zaitun juga bisa bantu melancarkan pencernaan. Jadi, sesekali coba deh ganti minyak goreng di rumah, siapa tahu jadi makin sehat dan bugar. Oke, sekarang kita bikin dapur hati Sobat STI makin panas dengan goyangan dari lagu yang satu ini.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih semangat kan Sobat STI? Masih ditemenin sama Rizky Permana di Goyang Pagi STI. Buat yang lagi di rumah, apalagi anak kos, pasti akrab banget sama yang namanya microwave. Alat satu ini emang dewa penyelamat ya. Mau manasin apa aja, tinggal ting, langsung beres. Tapi, ternyata nggak semua makanan boleh dimasukin ke microwave loh. Salah-salah malah bisa bikin alatnya rusak atau bahkan kebakaran kecil. Menurut info dari Detik Food, sayuran hijau kayak kangkung atau bayam itu bisa memicu percikan api di dalam microwave. Terus, saus tomat yang kental bisa meletup dan bikin kotor. Yang paling bahaya, jangan pernah masukin telur mentah yang masih ada cangkangnya. Uap di dalamnya bisa bikin telur meledak. Wah, serem juga ya. Jadi harus lebih hati-hati ya Sobat STI. Daripada ada yang meledak, mending kita ledakin semangat kita buat goyang lagi sama lagu berikut ini.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Gak kerasa Sobat STI, 3 jam udah kita lewatin dengan goyangan dan semangat yang luar biasa. Artinya Rizky Permana harus pamit undur diri dari ruang dengar Sobat STI semua. Terima kasih banyak udah setia nongkrongin goyang pagi STI dari awal sampai akhir. Terima kasih buat yang dengerin di frekuensi 101,1 STI FM Nunukan, maupun yang setia streaming dimanapun berada. Jangan lupa, STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda akan selalu hadir dengan program-program menarik lainnya. Setelah ini, Sobat STI akan ditemani oleh program selanjutnya yang gak kalah seru. Rizky Permana pamit, sampai jumpa besok di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat terindah bagi seorang pencinta adalah ketika ia bertemu, bercengkerama, dan berdialog dengan yang dicintainya. Ketika itu segala beban hidup dan kenestapaan akan hilang seketika. Bagi para solihin, bertemu Allah lewat sholat adalah saat yang paling dinantikan. Karena pada waktu itulah ia bisa mencurahkan semua isi hati dan bermi'raj menuju Allah. Walau demikian, ia akan kembali lagi ke alam realitas untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang didapat dari sholatnya. Inilah makna sesungguhnya dari khusyuk. Khusyuk dalam salat merupakan sebuah keniscayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 3. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Di lain pihak, Rasulullah bersabda, ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi ialah kekhusyuan. Hadis riwayat At-Tabrani. Dua keterangan tadi setidaknya mengandung pesan bahwa sholat seharusnya mampu membawa perbaikan kualitas hidup kita. Dengan kata lain, bila kita ingin sukses dan ingin berhasil dalam hidup ini, maka kuncinya adalah punya iman dan mampu khusyuk dalam sholat. Siapapun di antara kita yang tidak pernah meneliti kualitas sholatnya, besar kemungkinan ia tidak akan sukses dalam hidup. Dalam surah yang lain, Allah bersabda, celakalah orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Quran surah Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Redaksi ayat tersebut bukan fi, tapi an, yang menggambarkan bahayanya lalai sesudah sholat. Khusyuk ketika sholat hanya memakan waktu sekitar 1 jam, sedangkan sehari 24 jam. Karenanya, tidak mungkin sholat itu hanya efektif untuk yang 1 jam. Yakinlah bahwa sholat yang 1 jam harus bagus dan sisanya yang 23 jam harus lebih bagus lagi. Maka, orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang mampu berkomunikasi dengan baik ketika sholat. Dan sesudah sholat, ia betul-betul produktif berbuat kebaikan terhadap umat. Lalu, apa hikmah sholat yang bisa kita dapatkan? Pertama, Allah mengingatkan kita 5 kali sehari tentang waktu. Orang yang khusyuk dalam sholatnya dapat dilihat dari sikapnya yang efektif menggunakan waktu. Ia tidak mau waktunya berlalu sia-sia. Karena ia yakin bahwa waktu adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Pelajaran kedua dari sholat adalah kebersihan. Tidak akan pernah diterima sholat seseorang apabila tidak diawali dengan bersuci. Hikmahnya, orang yang akan sukses adalah orang yang sangat cinta dengan hidup bersih. Dalam Quran surah Asy-Syam ayat 9 dan ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dan sesungguhnya sangat merugi orang yang mengotori dirinya. Dengan kata lain, siapa yang sholatnya khusyuk, maka ia akan selalu berpikir bagaimana lahir batinnya bisa selalu bersih. Mulai dari zahir, rumah harus bersih. Bersih dari sampah, dari kotoran, dan bersih dari barang-barang milik orang lain. Sikap pun harus bersih. Mata, telinga, dan juga lisan harus bersih dari maksiat dan hal-hal yang tidak berguna. Dan yang terpenting, pikiran dan hati kita harus bersih. Bersihnya hati akan memunculkan kepekaan terhadap setiap titik dosa, dan inilah awal dari kesuksesan. Ketiga, sebelum memulai sholat, kita harus memasang niat. Niat sangat penting dalam ibadah. Diterima tidaknya sebuah ibadah akan sangat dipengaruhi oleh niat. Seorang yang sholatnya khusyuk akan selalu menjaga niat
dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Ia tidak mau bertindak sebelum yakin niatnya lurus karena Allah. Ia yakin bahwa Allah hanya akan menerima amal yang ikhlas. Apa ciri orang ikhlas? Ia jarang kecewa dalam hidupnya. Dipuji, dicaci, kaya, miskin, dilihat, tidak akan berpengaruh pada dirinya. Karena semua yang dilakukannya mutlak untuk Allah. Lalu setelah niat, sholat memiliki rukun yang tertib dan urutannya. Jadi, hikmah keempat dari orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah cinta keteraturan. Ketidakteraturan hanya akan menjadi masalah. Sholat mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan hanya milik orang yang mau teratur dalam hidupnya. Orang yang sholatnya khusyuk dapat dilihat bagaimana ia bisa tertib, teratur, dan prosedural dalam hidupnya. Kelima, hikmah dari manajemen sholat yang khusyuk adalah tuma'ninah. Tuma'ninah mengandung arti tenang, konsentrasi, dan hadir dengan apa yang dilakukan. Sholat melatih kita memiliki ritme hidup yang indah, di mana setiap episode dinikmati dengan baik. Hak istirahat dipenuhi, hak keluarga, hak pikiran dipenuhi dengan sebaiknya. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk proporsional dalam beragama, karena itu salah satu tanda kefakihan seseorang. Bila ini bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan yang paripurna, yaitu sukses di kantor, sukses di keluarga, dan sukses di masyarakat. Yang keenam, sholat memiliki gerakan yang dinamis. Sujud adalah gerakan paling mengesankan dari dinamisasi sholat. Orang menganggap bahwa kepala merupakan sumber kemuliaan, tetapi ketika sujud, kepala dan kaki sama derajatnya. Bahkan setiap orang sama derajatnya ketika sholat. Ini mengandung hikmah bahwa dalam hidup kita harus tawadu. Ketawaduan adalah cerminan kesuksesan mengendalikan diri, mengenal Allah, dan mengenal hakikat hidupnya. Bila kita tawadu atau rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Kesuksesan seorang yang sholat dapat dilihat dari kesantunan, keramahan, dan kerendahan hatinya. Apa cirinya? Ia tidak melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya. Hikmah terakhir dari sholat yang khusyuk adalah salam. Sholat selalu diakhiri dengan salam, yang merupakan sebuah doa semoga Allah memberikan keselamatan, rahmat, dan keberkahan bagimu. Ucapan salam ketika sholat merupakan garansi bahwa diri kita tidak akan pernah berbuat zolim pada orang lain. Ini adalah kunci sukses. Karena setiap kali kita berbuat zalim, maka kezaliman itu akan kembali pada diri kita. Inilah 7 hikmah yang bisa kita ambil dari manajemen sholat khusyuk. Bila kita mampu mengaplikasikannya, insya Allah kesuksesan dunia dan akhirat ada dalam genggaman kita. Demikian. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Sudahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat STI dimanapun berada. Balik lagi bareng Zahra Kamila yang paling energik, lucu dan pastinya selalu tersenyum manis buat Sobat STI semua. Senang banget rasanya Zahra bisa kembali menemani Sobat STI di acara paling asoy Goyang Sore STI. 3 jam ke depan dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti kita bakal goyang seru-seruan bareng dan pastinya dengerin lagu-lagu dangdut yang bikin semangat membara. Jadi buat Sobat STI yang lagi dengerin di frekuensi 101,1 MHz STI FM Nunukan ataupun yang lagi live streaming, yuk kencengin volumenya. Jangan kemana-mana ya, karena STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah

0: gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
1: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
0: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, Bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nilai takwa yang dihasilkan dari ibadah puasa adalah muraqabatullah, yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Pada siang hari ketika kita sedang melaksanakan puasa misalnya, kita bisa saja makan dan minum di tempat yang tersembunyi. Namun hal itu tidak dilakukan karena kita meyakini, walaupun dapat bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan manusia, kita tidak akan mampu bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan Allah. Kita bisa saja berpura-pura menjalankan ibadah puasa di hadapan manusia, tetapi kita tidak dapat menyembunyikan hal itu dari pengawasan Allah. Inilah bentuk dari muraqabatullah. Tegasnya, muraqabatullah itu adalah mengondisikan diri, merasa diawasi oleh Allah di setiap waktu kehidupan hingga akhir kehidupan. Allah melihat, mengetahui rahasia-rahasia, memperhatikan semua amal perbuatan, dan juga mengamati apa saja yang dikerjakan semua jiwa. Semua jiwa. Allah berfirman, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Quran Surah Yunus ayat 61. Dalam ajaran Islam, muraqabatullah merupakan suatu kedudukan yang tinggi. Hadis menyebutkan bahwa muraqabatullah sejajar dengan tingkatan ihsan, yakni beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan jika kita tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita berusaha menggapai kedudukan muraqabatullah ini. Ketika kita sudah mencapai kedudukan muraqabatullah, serangkaian kebaikan dan keutamaan akan kita dapatkan. Di antaranya, kita akan merasakan keagungan Allah Ta'ala dalam kesempurnaannya. Tentram kita ingat namanya. Merasakan ketentraman ketika taat kepadanya. Ingin bertetanggaan dengannya. Datang menghadap kepadanya. Dan berpaling dari selainnya. Mari kita merenungi sebuah kisah yang dituturkan oleh Abdullah bin Dinar sebagai motivasi bagi kita untuk menjadi orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Dinar berkata, "Pada suatu hari, aku pergi ke Makkah bersama Umar bin Khattab. Di salah satu jalan, kami berhenti untuk istirahat. Tiba-tiba salah seorang penggembala turun kepada kami dari gunung. Umar bin Khattab bertanya kepada penggembala tersebut, "Hai penggembala, juallah seekor kambingmu kepada kami." Penggembala tersebut berkata, "Kambing-kambing ini bukan milikku, tapi milik majikanku." Umar bin Khattab berkata, "Katakan saja kepada majikanmu bahwa kambingnya dimakan serigala." Namun, penggembala yang budak tersebut berkata, "Kalau begitu, di mana Allah?" Umar bin Khattab menangis. Kemudian ia pergi ke majikan penggembala tersebut lalu membeli budak tersebut dan memerdekakannya. Terima kasih telah mendengarkan lagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda-tanda.

0: Tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor. Segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
1: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

kembali lagi di Goyang Sore STI bareng Zahra. Gimana Sobat STI? Masih semangat kan? Yang lagi kerja, semangat. Yang lagi di jalan, hati-hati ya. Oh iya, Zahra mau kasih tips simple nih. Kadang kita bosan kan minum air putih gitu-gitu aja. Nah, coba deh kasih irisan lemon atau beberapa lembar daun mint ke dalam botol minum kamu. Rasanya jadi seger, ada sensasi beda dan pastinya tetap sehat. Gampang banget kan? Cobain deh. Oke deh, kita dengerin lagi lagu keren selanjutnya ya.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

101,1 MHz STFM Nunukan, kami inspirasi Anda. Sobat STI suka makan buah pir gak? Buah yang seger dan banyak airnya itu loh. Ternyata selain enak, buah pir punya manfaat luar biasa buat pencernaan. Info dari Detik Food bilang kalau pir ini kaya serat yang bisa bantu mencegah sembelit dan melancarkan buang air besar. Kandungan airnya yang tinggi juga bikin tubuh kita terhidrasi. Buah ini juga ringan di perut, jadi cocok buat yang punya masalah lambung. Wah, paket lengkap ya. Udah enak, seger, sehat pula. Jadi jangan lupa makan buah pir ya. Biar pencernaannya lancar, goyangnya juga harus lancar dong. Yuk ke lagu berikut.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Goyang Suara STI balik lagi. Hai Sobat STI yang dengerin lewat radio FM maupun streaming, masih semangat kan? Harus dong. Kadang-kadang kalau habis makan siang suka merasa perut kembung atau begah nggak sih? Rasanya nggak nyaman banget ya. Nah, kebetulan Zahra nemu solusinya nih, infonya dari Detik Food. Ada beberapa makanan yang bisa bantu ngeluarin kelebihan cairan di tubuh biar nggak kembung. Contohnya itu mentimun, semangka, seledri, jahe, dan wortel. Makanan ini katanya bersifat diuretik alami, jadi bisa bantu buang racun dan cairan berlebih. Bisa dimakan langsung, direbus, atau dibikin jus. Wah, solusi gampang dan enak ya. Biar perutnya makin enak, yuk kita goyangin aja dulu sama lagu yang satu ini.

0: kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Kembali lagi di Goyang Sore STI. Sobat STI, pengen makan enak tapi juga sehat? Bisa banget. Kata Detik Food, ada loh makanan yang disebut padat nutrisi. Artinya kecil-kecil tapi gizinya seabrek. Contohnya nih, ikan salmon yang bagus buat jantung dan otak. Terus ada rumput laut, bawang putih yang bisa nurunin kolesterol, dan kentang yang kalau dimakan sama kulitnya itu kaya serat. Gak ketinggalan juga hati sapi yang kaya vitamin B12 dan telur yang disebut multivitamin alami. Bahkan pare yang pahit itu ternyata kaya antioksidan loh. Wah, banyak banget ya pilihan makanan supernya. Jadi gak ada alasan lagi buat gak makan sehat. Oke, biar badannya makin sehat, kita ajak goyang dulu yuk. Langsung aja puterin lagu berikutnya.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Masih sama Zara Kamila di Goyang Sore STI di 101,1 MHz STI FM Nunukan. Sobat STI, sore-sore begini enaknya ngemil ya, tapi ngemilnya sehat dong. Ngomong-ngomong soal sehat, Zahra baru baca info keren nih dari Detik Food. Katanya nih, buat nguatin tulang itu kita gak cuma butuh susu loh. Ternyata banyak sayuran hijau yang kalsiumnya tinggi banget. Kangkung misalnya, setelah dimasak secangkir aja, kalsiumnya bisa lebih banyak dari susu. Hebat kan? Terus ada juga sawi, pakcoy, brokoli, sampai edamame. Jadi sobat STI yang mungkin kurang suka susu, bisa banget nih makan sayur-sayuran tadi, biar tulang dan giginya tetap kuat. Jadi makin semangat makan sayur deh. Oke deh, biar makin semangat lagi, kita goyang lagi yuk dengan lagu berikutnya.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Aku akui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan rasa.

Waduh, gak kerasa Sobat STI, 3 jam udah berlalu dan itu artinya kebersamaan kita di Goyang Sore STI hari ini harus berakhir. Wah, sedih banget. Tapi tenang, besok kita ketemu lagi di jam band gelombang yang sama. Terima kasih banyak buat Sobat STI yang udah setia dengerin dari jam 3 tadi, baik lewat frekuensi 101,1 MHz STI FM Nunukan maupun yang dengerin streaming online. Semoga sorenya jadi lebih ceria dan semangatnya full terus sampai malam nanti. Zahra Kamila pamit undur diri. Maaf kalau ada salah kata. Dan jangan lupa setelah ini akan ada program lain yang gak kalah serunya. Tetap di sini ya, STI FM, kami inspirasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah orientasi hidup yang perlu kita hunjamkan ke dada anak-anak kita. Kalau itu orientasi hidupnya, insya Allah kita tidak perlu untuk terus-menerus mengawasi mereka. Sebab memang tidak mungkin kita mengawasi mereka 24 jam. Pada saat kita sedang mandi, maka kita tidak bisa mengawasi anak kita. Pada saat kita sedang tidur, maka kita tidak bisa mengawasi anak kita. Pada saat kita sedang aktivitas di luar yang tidak bersentuhan dengan anak kita, tidak bersama anak kita, maka kita tidak bisa mengawasi anak kita. Pada saat kita sedang sholat, kita tidak bisa mengawasi anak kita. Maka mestinya yang perlu kita bangun pada anak-anak kita adalah orientasi hidup. Sehingga orientasi hidup itulah yang akan mengarahkan perilakunya, mengarahkan sikapnya, mengarahkan tujuannya. Kita hunjamkan keinginan untuk menolong agama Allah ke dalam hati mereka sekuat-kuatnya. Semoga dengan itu ia menjadi orang yang ikhlas dalam memberikan hartanya, hidupnya, dan dirinya bagi agama ini. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Innamal a'malu bin niat. Jika anak-anak itu kelak menyembah Allah karena mengharap dunia, maka mereka tidak akan memperoleh akhirat. Sedangkan dunia belum tentu mereka dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun jika mereka membaktikan sholat, ibadah, hidup dan matinya untuk Allah semata-mata, maka sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Insya Allah mereka akan mampu menggenggam dunia dengan tangan kanannya, sedangkan di akhirat insya Allah surga menanti, surga yang penuh barakah. Allahumma amin. Kuatnya orientasi hidup inilah yang harus menjadi perhatian kita, para orang tua dan pendidik di sekolah. Bahkan seandainya yang kita inginkan dari mereka adalah kesuksesan karir di dunia ini, kita pun harus menanamkan pada anak-anak kita orientasi hidup yang kuat dan bersifat spiritual. Ada tulisan menarik oleh William Hewitt. Di dalam tulisannya yang berjudul Educational Psychology Interactive tahun 2000, William Hewitt menunjukkan bahwa seorang brilliant star, bintang yang brilliant, istilah Hewitt tentang mereka yang memiliki prestasi luar biasa melebihi orang-orang sukses pada umumnya, biasanya memiliki ciri spiritual yang sangat khas, yakni disciple and devout. Disciple berarti ia sangat percaya pada gagasan atau ajaran seorang pemimpin besar atau guru spiritual. Sedangkan devout menunjukkan ketaatan yang luar biasa, ketaatan yang sangat kuat. Lagi-lagi Anda melihat bahwa justru kunci untuk meraih kesuksesan, seandainya pun, na'udzubillahi min dzalik, seandainya pun tujuan kita yang kita harapkan dari anak-anak kita adalah kesuksesan di dunia, kesuksesan karir mereka, maka yang harus kita bentuk juga adalah keberagamaan mereka. Bukan pengetahuan agamanya terlama, tapi keberagamaan mereka, orientasi hidup mereka, orientasi religius mereka. Masih menurut riset dari William Hewitt, seorang brilliant star juga memiliki ciri sosial yang transenden. Nah, lagi-lagi Anda mencatat bahwa kehidupan sosialnya pun dimaknai sebagai aktivitas agama. Nah, bayangkanlah kalau justru sebaliknya, aktivitas agama pun dimaknai sebagai aktivitas ekonomi.
Apapun yang ia lakukan di masyarakat adalah dalam rangka mewujudkan perintah Tuhan di muka bumi dan menjadi pelayan yang rendah hati bagi umat manusia. Ia berbuat banyak, bahkan melampaui yang bisa dilakukan orang lain, tetapi selalu merasa belum berbuat apa-apa yang pantas bagi orang lain. Ia banyak memberi manfaat, tetapi selalu merasa apa yang dilakukan belum cukup untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergibahlah bila engkau merindukan jalan pintas menuju neraka, membuka pintu-pintu siksa yang pedih, dan menarilah di atas penderitaan orang lain. Juga tertawalah di atas derai air matanya. Jadilah binatang buas yang melahap bangkai-bangkai manusia. Tahukah kalian, gibah itu lebih hina dari perzinahan atau pelacuran. Imam Ghazali dan Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali kamu melakukan pergunjingan, karena pergunjingan itu lebih berat dari perzinahan. Karena jika seseorang yang berzina kemudian bertobat, maka Allah mengampuninya. Sedangkan penggunjing tidak akan diampuni Allah sebelum orang yang digunjingkan itu memaafkannya." Alangkah beratnya siksa yang ditanggung oleh tukang gunjing atau muhtab, si tukang penyebar gibah. Betapapun dia bertobat kepada Allah, pintu pengampunan tidak akan terbuka kecuali dia berlari dan bersungguh-sungguh meminta maaf kepada orang yang digunjingkannya itu. Tidakkah kita takut pada siksa Allah? Bagaimana bila orang yang digunjingkan itu telah meninggal dunia? Kepada siapa akan memohonkan maaf? Padahal kunci surga hanya terbuka bila ada pemaafan darinya. Imam Ghazali meriwayatkan penggalan nasihat Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Barang siapa yang mati dalam keadaan bertobat dari gunjingan, maka ia adalah orang terakhir yang memasuki surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan bergunjing, maka ia adalah orang pertama yang memasuki neraka. Saat ini, gibah telah menjadi komoditas media yang mampu mengangkat rating. Kehidupan rumah tangga orang yang sangat pribadi pun dibongkar. Dan kita pun merasa asyik menonton gosip tersebut, bahkan turut melakukan estafet gosip ke tetangga sebelah. Maka berantailah penyebaran gosip. Dalam dunia politik, gibah merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan harga diri dari reputasi lawan politiknya yang secara populer dikenal dengan istilah character assassination atau pembunuhan karakter. Betapa besarnya dosa dan konsekuensi moral yang disebabkan oleh ulah lidah, menggosip, dan mencela atau mencaci maki orang lain. Inilah ajaran moral kemanusiaan paling fundamental yang menghiasi akhlak seorang muslim. Betapapun rajin kita beribadah, di hadapan Allah ibadahnya tidak memiliki manfaat sama sekali selama lidah kita menggosip dan menyakiti orang lain. Sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu an pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kita akan diminta pertanggungjawaban karena apa yang kita ucapkan, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Hai Ibnu Jabbal, tidaklah manusia-manusia itu akan ditelungkupkan dengan hidungnya terlebih dahulu di neraka, melainkan karena apa yang dilakukan oleh lidahnya." Hadis riwayat Hakim. Semoga Allah melindungi kita dan memelihara kita dari bergibah. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan merupakan milik semua orang yang menginginkannya. Namun kita perlu merawat dan memeliharanya, kemudian mengoptimalkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual agar kita selalu meraih kehidupan yang lebih baik dan menyenangkan. Para pakar kebahagiaan telah mengungkapkan, apapun definisi kebahagiaan itu, yang jelas dan pasti, semua orang dapat hidup dalam bingkai kebahagiaan dan kesejahteraan. Akan tetapi, terkadang kita malah mengharapkan kebahagiaan yang berjarak, berada di luar diri kita. Salah satu anugerah terbesar dalam kehidupan ini adalah mempunyai jiwa yang selalu berbahagia. Karena dalam bingkai kebahagiaan, perjalanan hidup seseorang menjadi lebih produktif dan kreatif. Para peneliti kebahagiaan mengatakan bahwa kebahagiaan adalah seni yang perlu dipelajari. Jika mempelajarinya, kita akan mendapatkan berkah dalam hidup ini. Sebenarnya, prinsip dasar meraih kebahagiaan adalah dengan memiliki kemampuan dalam menahan kepedihan dan beradaptasi dalam situasi apapun. Oleh karena itu,

peduli kepada hambanya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah dikatakan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Bahkan Allah memberikan jalan keluar sehingga kita bisa mengatasi setiap kesulitan dan penderitaan hidup. Pepatah juga mengatakan, "If God closes the door, He will open the windows." Jika satu jalan tertutup, maka masih ada jalan yang lain. Sayangnya, kebanyakan kita kurang terlatih dan peka menangkap pelajaran dari Allah. Pelajaran dari Allah sepertinya tersembunyi nun jauh di sana. Padahal, kalau kita berusaha sedikit bersusah payah memahami eksistensi Allah, tentu kita akan merasa dekat dengan Allah. Sebagaimana yang dikemukakan Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi, kita tidak perlu berkecil hati. Ada banyak pintu yang dapat kita masuki untuk merasakan kehadiran Allah. Di antaranya, membantu orang-orang yang kekurangan. Ketuklah pintu rumah Allah pada sepertiga malam saat sangat mustajab untuk mengadu atas semua penderitaan yang kita alami. Berkaitan dengan hal ini, orang bijak pernah mengemukakan, serahkanlah sepenuhnya apapun yang menjadi milikmu secara keseluruhan, tenaga, pikiran, perasaan, emosi, jiwa, raga, kekuatan, dan kelemahanmu kepada Allah. Sebab dalam hadis disebutkan, tiadalah sesuatu yang menimpa seorang mukmin hingga duri yang menusuk, melainkan Allah menuliskan dengannya satu kebaikan atau dihapuskan darinya satu kesalahan atau dosa. Hadis riwayat muttafaq alaih. Allah yang Maha sangat memahami perilaku kita sebagai bagian dari Bani Adam. Sebagian besar di antara kita memiliki perilaku sangat malas hijrah dari cangkang comfort zone atau kawasan aman risiko. Boleh jadi karena itulah Allah mendidik kita dengan cobaan agar kita tersadar dari kemalasan, bangkit dari keterpurukan, dan tidak lagi menjadi bangsa yang kerdil seraya menunggu keberuntungan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Mas, perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: panasin air dong.
1: Kenapa Bu? Rusak lagi? Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Bagaimana kita menempuh jalan untuk menuju pernikahan itu? Jodoh telah Allah Ta'ala tetapkan. Ada yang ditetapkan di dunia ini, lambat atau cepat. Ada yang Allah Ta'ala tetapkan, tidak ada jodohnya di dunia, melainkan hanya di akhirat. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya agar jodoh itu datang kepada kita dengan cara yang baik. Semisal kematian. Kematian itu pasti akan datang kepada kita. Kita tidur, kita berdiri, kita berjalan-jalan, kita pergi kemanapun, kita melakukan apapun, kebaikan atau keburukan, ketaatan atau kemaksiatan, kematian pasti akan datang. Maka yang menjadi persoalan bagi kita bukanlah kapan kita mati, melainkan bagaimana kita menjemput kematian itu, dalam rangka apa kita mencapai kematian itu. Nah, demikian pula dengan jodoh dan pernikahan. Nah, kemudian yang ketiga, jalan menuju, untuk menuju barokah adalah mengikuti apa-apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan karena itu berarti kita memerlukan ilmu. Bagaimana kita akan dapat mengetahui bahwa ini disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau tidak, jika kita tidak memiliki ilmunya? Salah satu yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenaan dengan barakah ini adalah a'zamun nisa barakatan aisaruhunna mu'natan. Wanita yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya. Maka keliru, maka tidak benar, maka salah besar kalau ada yang beranggapan bahwa pernikahan yang baik adalah pernikahan yang maharnya paling besar, apalagi jika ia menisbahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena jika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntunkan agar kita menyederhanakan mahar, tidaklah mungkin beliau sendiri menjadi orang yang pertama mengingkarinya. Di dalam berbagai riwayat kita mendapati bahwa maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah melebihi 12 uqiyah dan 1 nas. Tidak pernah melebihi 500 dirham. Berapakah 500 dirham itu? 500 dirham itu ukurannya bukan langsung seketika apa yang kita ketahui sekarang dikonversikan dengan mata uang kita, tetapi nilainya saat itu di sana dan dikonversikan dengan nilainya saat ini di sana, barulah kemudian kita tengok nilainya saat ini di sini. Dalam kondisi sekarang, ketika hari ini saya sedang duduk di sini, kurs rupiah terhadap rial Saudi itu 3.500, maka nilai mahar itu berkisar antara 455.000 rupiah. Jadi bukanlah angka yang terlalu tinggi dan tidak sampai bermiliar-miliar rupiah sebagaimana ucapan sebagian orang. Ala kulli hal, marilah kita bersiteguh untuk memperhatikan nas, memperhatikan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sikap dasar kita adalah wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dan sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, yakni Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Salam, saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki Turjumanul Quran atau ahli menerjemahkan Al-Quran. Dia sangat telaten menjaga dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah secara khusus didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada usia 9 tahun, Ibnu Abbas telah hafal Al-Quran dan telah menjadi imam di masjid. Sejak kecil, Ibnu Abbas sudah menunjukkan kecerdasan dan semangatnya menuntut ilmu. Beragam gelar diperoleh, seperti Faqih Al-Ashara, ahli fikih di masanya, Imam Al-Mufassirin atau penghulu ahli tafsir, dan Al-Bahara, lautan ilmu. Suatu hari, ia ditanya seorang tabi'in atau generasi sesudah para sahabat mengenai kebahagiaan dunia. Ibnu Abbas menjawab, ada 7 indikator kebahagiaan dunia. Pertama, hati yang selalu bersyukur. Selalu menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1. Yang kedua, pasangan hidup yang solih. Pasangan hidup yang solih akan menciptakan suasana rumah dan keluarga yang solih pula. Di akhirat kelak, seorang suami, di mana sebagai imam keluarga, akan diminta pertanggungjawaban dalam mengajak istri dan anaknya kepada kesolihan. Sebaliknya, istri yang solihah akan memiliki kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa dalam melayani suami dan anak-anaknya. Yang ketiga, anak yang solih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam mati, akan terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab pertanyaan seorang anak muda yang selalu menggendong ibunya yang uzur. Ya Rasulullah, apakah aku termasuk berbakti pada orang tua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh Allah ridho kepadamu, kamu anak solih, berbakti. Tapi anakku, ketahuilah, cinta orang tuamu tidak akan terbalas olehmu. Yang keempat, lingkungan yang kondusif untuk iman kita. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan agar bersahabat dengan orang yang dapat memberikan kebaikan dan sering memberikan nasihat kepada kita. Pentingnya bergaul dengan orang solih dapat kembali membangkitkan semangat keimanan. Lalu yang kelima, harta yang halal. Dalam Islam, kualitas harta adalah yang paling penting, bukan kuantitas harta. Dalam riwayat Imam Muslim di dalam bab sedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan seorang sahabat yang berdoa mengangkat tangan. Kamu berdoa sudah bagus, namun sayang makanan, minuman dan pakaian dan tempat tinggalnya didapat secara haram. Bagaimana doanya dikabulkan? Lalu yang keenam, semangat memahami agama. Semakin belajar, semakin cinta kepada agamanya, semakin tinggi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Cinta inilah yang akan memberi cahaya bagi hatinya. Semangat memahami agama akan menghidupkan hatinya. Dan indikator kebahagiaan dunia yang ketujuh adalah umur yang berkah. Semakin tua semakin solih, yang setiap detiknya diisi amal ibadah. Orang yang mengisi hidupnya untuk kebahagiaan dunia semata, hari tuanya akan sibuk berangan-angan. Hati
hatinya kecewa bila tidak mampu menikmati yang diangankannya. Namun orang yang mengisi umurnya dengan amal ibadah, semakin tua, semakin rindu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bisa memberi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Apa yang terjadi jika kita mengajarkan membaca secara terstruktur pada saat anak belum memiliki kesiapan? Banyak hal. Salah satu akibat yang sangat mungkin adalah hilangnya antusiasme belajar pada saat anak memasuki usia sekolah. Dalam hal ini ada 3 titik usia yang sangat penting, yakni 6, 10, dan 14 tahun. Kesalahan proses yang terjadi pada anak di masa playgroup atau TK mendatangkan masalah di saat anak usia 6 atau 10 tahun. Jika muncul di usia 6 tahun, kita dapat lebih mudah menangani. Semisal saat TK sangat bersemangat membaca, begitu masuk SD tak punya gairah sama sekali. Yang lebih sulit adalah jika masalah itu baru muncul di saat anak berusia sekitar 10 tahun. Awalnya cemerlang, tetapi kemudian kehilangan motivasi secara sangat drastis. Apalah arti mampu membaca jika anak tidak punya mau? Nyaris tak berguna. Mereka mampu tapi tidak mau. Sebaliknya, jika kita lebih menitikberatkan pada upaya membangun kemauan membaca, memanfaatkan kegiatan bermainnya untuk belajar, menanamkan cinta ilmu, membangun adab serta dorongan untuk siap berpayah-payah, siap berpayah-payah, sekali lagi siap berpayah-payah belajar demi memperoleh ilmu, maka anak akan lebih antusias terhadap belajar. Bersebab tingginya antusiasme belajar, sangat boleh jadi anak mampu membaca di usia dini melalui proses yang lebih alamiah. Di antara bentuk rangsangan belajar yang sangat baik adalah memberi pengalaman pra-membaca dalam bentuk reciting aloud, mengucapkan serangkaian ayat lalu anak menirukannya. Jika anak memiliki antusiasme belajar, di usia dini ia bermain sambil belajar. Tiap waktu adalah kesempatan untuk belajar, tetapi jika anak hanya memiliki kemampuan, sementara antusiasme tak terbangun, sudah usia sekolah pun ia masih cenderung belajar sambil bermain. Sekilas sama, tetapi sangat berbeda antara bermain sambil belajar, yakni ia berusaha belajar bahkan di saat bermain, dengan belajar sambil bermain, bahkan di saat seharusnya belajar pun ia masih main-main. Nah, beda bukan? Sangat-sangat berbeda. Tingginya rangsangan membaca dalam bentuk melantunkan bacaan atau reciting aloud untuk ditirukan anak, ataupun membacakan teks Al-Quran kepada anak, reading aloud, lalu anak ikut mengucapkannya, memudahkan anak menghafal. Jika proses itu dilakukan dengan baik, diikuti pengucapan yang benar dan fasih, anak ibarat memiliki blueprint atau cetak biru ketika kelak benar-benar belajar membaca teks Al-Quran beserta kaidah-kaidahnya. Ia mudah memahami karena ia telah memiliki bacaan yang benar, dalam tanda petik bacaan ini, sehingga tidak sulit baginya untuk melafalkannya. Alhasil, benar bahwa kita memang perlu mengajarkan membaca kepada anak semenjak usia dini dan bahkan bayi, tetapi bukan berarti mengajarkan keterampilan memahami huruf dan mengucapkannya secara tepat sesuai kaidah-kaidah membaca. Yang kita perlu lakukan adalah membacakan untuk ditiru atau melantunkan bacaan sehingga anak akrab dengannya dan mampu mengucapkannya dengan benar. Ini sangat bermanfaat di kemudian hari. Saudara-saudara, inilah yang dapat saya sampaikan secara ringkas. Insya Allah pada pekan-pekan berikutnya saya akan berusaha untuk menyampaikan materi yang sifatnya lebih berurutan dan teratur. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya, itu kesalahan saya Muhammad Fauzul Azim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya, yakni dengan tawasul bil haq, wa tawasul bis sabr, wa tawasul bil marhamah. Dan kalau ada yang benar, itu pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya sekuat kita, semampu kita. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anak cucu Adam itu banyak berbuat dosa dan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang

banyak berbuat kesalahan adalah orang yang banyak bertobat. Demikian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Ia menjelaskan bahwa setiap pribadi dari kita pasti tidak bisa lepas dari dosa dan kesalahan dalam kehidupan, baik lahir atau batin. Dan kita dianjurkan sesegera mungkin memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat hukumnya wajib bagi kita saat melakukan dosa dan kesalahan. Begitu pula hal-hal berkaitan dengan taubat berupa pengetahuan tentang dosa dan pemicunya juga ikut menjadi wajib kita ketahui, karena bisa saja kita tergelincir kembali lantaran kurangnya pengetahuan tentang dosa. Dosa adalah suatu balasan dari setiap perkara yang menyimpang dari aturan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ada yang kecil dan ada pula yang besar. Dosa kecil dapat menjadi besar apabila kita kerjakan terus-menerus. Sedangkan dosa besar akan terputus apabila kita memohon ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa bisa pula diartikan sebagai sesuatu yang dapat menggelisahkan hati, karena secara fitrah hati itu suci. Hati kita tentu menolak saat pertama kali bersinggungan dengan dosa dan kemaksiatan. Tetapi manakala kita abai dan terus memperturutkannya, maka sedikit demi sedikit hati akan tertutup dan buta dari kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya tentang dosa dan kebaikan oleh salah seorang sahabat bernama Nawwa bin Sam'an. Beliau menjawab, kebaikan itu adalah perangi yang baik, sedangkan dosa adalah sesuatu yang beredar di hatimu dan engkau tidak suka diketahui oleh manusia yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dosa tak akan terjadi tanpa ada pemicunya. Ibarat api tak akan muncul tanpa ada pemantiknya. Ada 4 sifat dalam diri kita yang menjadi pemicu dosa. Pertama, sifat rububiyah. Tanpa kita sadari, terkadang kita masih menonjolkan sifat keakuan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sombong, membanggakan diri, dan senang mendapatkan pujian dari orang lain. Padahal, sejatinya sifat ini murni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sifat syaitoniyah, yakni sifat yang melekat pada diri setan dan menjadi identitasnya, seperti dengki, zolim, tipu daya, dan mengajak kepada kerusakan dan kemungkaran. Ketiga, sifat bahimiyah, yakni sifat yang mana kita senantiasa menuruti nafsu layaknya hewan, baik nafsu perut ataupun kemaluan. Darinya muncul perkara yang dilarang, seperti berzina, mencuri, memakan harta anak-anak yatim. Adapun sifat pemicu dosa yang keempat adalah sifat sab'iyah, yakni sifat buas yang menjadikan diri kita liar manakala kita tidak mampu mengendalikannya, seperti marah, dendam, mencelakai orang lain dengan ucapan dan tindakan hingga bisa berujung pada pembunuhan. Na'udzubillah. Dengan mengetahui hakikat dosa dan pemicunya ini, semoga kita mampu menjaga diri agar tidak terkena percikan dosa yang dapat membakar diri kita di dunia maupun akhirat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Om, tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
1: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
0: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada satupun karunia yang diperoleh seseorang yang bersikap tawadu kepada Allah kecuali Allah meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tadi menjamin ganjaran yang bakal diterima seseorang jika tawadu. Menghilangkan kesombongan, tinggi hati, merasa hebat, dan segudang penyakit hati lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun seberat biji sawi." Hadis riwayat Abu Daud. Manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Pemahaman yang benar terhadap hal tersebut seharusnya tidak melahirkan orang kaya yang merasa lebih hebat dibanding lainnya. Pejabat merasa lebih terhormat ketimbang rakyat biasa. Kiai merasa lebih benar daripada santrinya, atau generasi tua merasa lebih tahu ketimbang yang muda. Hadis tadi seharusnya cukup membuat kita sadar dan takut. Solat, puasa, zakat, haji, dan segudang amal solih lainnya tidak menjamin kita masuk surga jika di dalam hati kita masih ada setitik kesombongan. Bahkan pejabat setingkat presiden pun tidak berhak sombong. Hal ini dikisahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Diceritakan seseorang yang gemetar ketakutan ketika menemui Rasulullah yang dipersepsikan sebagai raja di raja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh hina engkau. Sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah anak seorang wanita yang memakan dendeng di Makkah." Subhanallah, betapa agungnya ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah yang seorang nabi, kepala negara, kepala pemerintahan, pengusaha sukses, pendidik, dan manusia yang dijamin masuk surga, tidak membuatnya sombong sedikit pun. Ketawaduan beliaulah yang patut diteladani, diikuti, dan ditiru. Seperti telah disebut dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Marilah membuang jauh-jauh kesombongan dalam menjalani hidup yang singkat ini, seberapapun hebatnya kita. Karena sesungguhnya kekayaan, jabatan, ilmu, tubuh yang sempurna, wajah yang cantik, kecerdasan, dan bahkan anak istri kita adalah milik Allah yang dititipkan pada kita. Sesungguhnya, orang yang berlaku tawadu zaman sekarang ini sangatlah sedikit. Apakah kita termasuk di antara mereka? Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang pada kalian nasihat atau pelajaran dari Tuhan kalian dan obat atau penyembuh bagi apa yang terdapat dalam hati, petunjuk juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Dalam keindahan untaian ayat tadi, mendeskripsikan secara mendetail empat fungsi Al-Quran. Keempat fungsi tersebut ialah bahwa Al-Quran diturunkan atau bertujuan untuk nasihat dan pelajaran, obat atau penyembuh segala macam penyakit, petunjuk, dan juga rahmat. Sebab Allah menurunkan Al-Quran bukan tanpa tujuan, maka keempat fungsi ini setidaknya mampu menjadi motivasi tertinggi untuk seluruh hambanya, baik yang beriman maupun belum meyakini kekuasaannya, untuk berusaha membaca, menghayati, dan memahami makna Al-Quran. Mengapa kaum yang belum beriman juga masuk dalam kategori ayat tadi? Sederhana saja, sebab Allah menyeru dengan menggunakan sapaan umum, Ya Ayyuhan Nas, wahai sekalian manusia, bukan sapaan khusus, Ya Ayyuhalladzina Amanu, atau wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini mengindikasikan sinergitas antara keimanan dan Al-Quran satu, tidak terpisah, agar pahala bagi mereka lebih kekal dan besar. Artinya, jika seseorang beriman kepada Allah ditambah dengan ketaatannya membaca dan mempelajari Al-Quran, maka itu akan lebih baik. Kendati dengan kebaikan Allah pula, orang yang belum beriman juga akan mendapatkan kebaikan jika mempelajari Al-Quran. Kebaikan yang diberikan Allah inilah senada dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti buah kurma, baunya tidak semerbak namun rasanya manis. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah laksana buah raihana yang baunya harum namun rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti buah hanzalah, baunya tidak wangi dan rasanya juga pahit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak dalam Tatrizu Riyadis Solihin, hadis tersebut menunjukkan keutamaan orang yang mempelajari Al-Qur'an. Tidak cukup dengan keutamaannya saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah perumpamaan untuk memudahkan pemahaman umatnya. Adapun yang dimaksud dengan tilawah atau membaca Al-Qur'an mencakup pengamalan petunjuk Al-Qur'an, bukan sekedar membaca semata lalu mengabaikannya. Senada dengan pendapat Faisal bin Abdul Aziz, pengamalan Al-Qur'an yang dimaksudnya ialah tadabbur Al-Qur'an, yang menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa tadabbur atau menyimak Al-Qur'an artinya memusatkan hati ke dalam makna-maknanya, memusatkan pikiran untuk mengamati dan memikirkannya. Inilah maksud diturunkannya Al-Qur'an dan bukan sekedar membacanya tanpa penghayatan, pemahaman dan pengamalan. Lebih lanjut, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih dan paling bermanfaat bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat serta yang lebih dekat dengan keselamatannya selain dari mendalami dan memperhatikan Al-Qur'an serta memikirkan makna ayat-ayatnya. Sebab makna-makna ini akan menunjukkan tanda-tanda kebaikan dan keburukan, menunjukkan jalan, sebab, dan buah kebahagiaan, meneguhkan iman, dan memperhatikan gambaran dunia dan akhirat berupa surga dan neraka, juga memperlihatkan kebesaran Allah

Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hasan berkata bahwa Al-Quran diturunkan agar diperhatikan dan diamalkan, maka amalkanlah apa yang kalian baca. Membaca, menghayati, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran adalah tiga kewajiban yang sepatutnya dilakukan oleh tiap insan yang beriman. Sebab iman saja akan kering jika tidak disejukkan dengan kalam-kalam Allah melalui Al-Quran. Sebab membaca dan mempelajari saja akan kosong belaka jika tanpa keimanan dalam dada. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita sebagai buah utrujah, perumpamaan yang indah dan sebaik-baik hadiah. Buah yang digambarkan oleh Rasulullah yang wanginya harum dan enak rasanya. Sebaik-baik hadiah bagi orang beriman yang selalu berusaha untuk membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Amin. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Ada istilah yang sangat indah didengar, tetapi kerap kali sangat kabur maknanya. Banyak orang tua mengatakan yang paling penting bukan banyaknya waktu bersama anak, tetapi kualitasnya. Pertanyaannya, kapankah waktu pendek kita itu disebut sebagai waktu berkualitas alias quality time? Ini penting untuk kita renungi agar kita tidak merasa berkualitas, padahal anak-anak merasa tidak kita perhatikan. Sungguh, betapa banyak orang tua yang mencintai anaknya sepenuh hati, sementara anaknya merasa tidak dicintai. Nah, apalagi dalam soal waktu yang disebut berkualitas, tatkala orang tua meluangkan hanya sedikit waktu atau bahkan tidak meluangkannya. Sungguh, sangat berbeda antara bersama dengan anak atau with children dengan dekat secara fisik and proximity. Sangat berbeda antara kebersamaan alias togetherness dengan sama-sama berada di tempat yang sama alias physical closeness, melakukan kegiatan yang sama tetapi hakikatnya mereka asyik dengan dunianya masing-masing. Betapa banyak yang seolah tertawa bersama padahal sebenarnya sama-sama tertawa. Tidak ada canda di antara mereka, hanya sama-sama sedang menikmati kelucuan di perangkat masing-masing, di gadget masing-masing, di gawai masing-masing, lalu mereka tertawa. Beberapa kegiatan yang tampaknya dilakukan bersama-sama, tetapi sebenarnya tanpa kebersamaan, misalnya menonton TV tanpa saling mendiskusikan satu sama lain, sama-sama sibuk menggunakan gadget masing-masing, meskipun duduk berdampingan antara orang tua dan anak, juga bukan termasuk waktu berkualitas alias quality time. Meskipun mereka melakukannya selama berjam-jam, tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah membangun kebersamaan di antara mereka. Maka jangan heran jika sering berada di tempat yang sama, tetapi anak tidak merasa dekat, tidak pula memiliki rasa hormat kepada orang tua. Padahal sebagaimana ungkapan sebagian ulama, al-hurmat khair minat ta'ah. Hormat atau respek itu lebih baik daripada ta'at. Bagaimana bisa demikian? Rasa hormat mendorong anak untuk ta'at, sementara ketaatan semata karena takut justru mengikis penghormatan anak kepada orang tua. Nah, kapankah waktu yang kita luangkan atau bahkan tidak kita luangkan bersama anak itu disebut berkualitas? Hanya apabila antara orang tua dan anak ada kegiatan yang saling menarik serta melibatkan mereka alias engaging activities. Bercanda bersama-sama, melakukan kegiatan memasak bersama anak yang menjadikan anak-anak turut terlibat, bukan hanya melihat, ngobrol, berbincang bersama, dan berbagai kegiatan lain yang memungkinkan orang tua dan anak saling terlibat dengan asyik. Inilah quality time. Mengerjakan PR dapat menjadi waktu berkualitas apabila orang tua aktif memberikan umpan balik alias feedback kepada anak, bukan mengambil alih PR sementara anak hanya mencatat apa yang dikatakan orang tua. Lebih-lebih jika orang tua mendiktekan hasil pekerjaan rumah tersebut dengan suasana tidak nyaman, kerugian ganda yang didapat. Pertama, anak tidak belajar memahami serta mengerjakan PR secara mandiri, tidak pula mendapatkan panduan untuk mampu memahami pelajaran maupun soal yang diajukan dengan lebih baik. Kedua,
anak tidak merasakan kedekatan dengan orang tua. Lebih parah lagi jika muncul kerugian ketiga, yakni anak mengandalkan orang tua karena dia malas berpikir, enggan mengerjakan soal, tak bergairah memecahkan kerumitan soal yang diajukan. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat STI. 3 jam ke depan, Rizky bakal nemenin pagi Sobat STI semua di acara paling bikin melek, Goyang Pagi STI. Tentu aja di radio kesayangan kita, STI FM Nunukan 101,1 MHz. Buat Sobat STI yang lagi dengerin lewat streaming dimanapun berada, selamat bergabung ya. Ingat moto kita, STI FM, kami inspirasi Anda. Pagi ini kita bakal goyang bareng, seru-seruan bareng, dan pastinya nambah wawasan bareng. Siapin kopinya, siapin tehnya, atau mungkin lagi sarapan lontong sayur. Apapun aktivitas Sobat STI, pastikan volumenya dikencengin. Jangan kemana-mana, kita buka dengan lagu mantap yang satu ini.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Masih di Goyang Pagi STI, Sobat STI, baik yang dengerin di 101,1 MHz maupun yang lagi streaming, Rizky mau bahas buah yang warnanya paling nyentrik dan bentuknya unik. Apalagi kalau bukan buah naga. Kulitnya merah ngejreng, dalamnya ada yang putih, ada yang merah, lengkap dengan bintik-bintik hitam. Info dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nih, buah naga itu kaya serat, vitamin, dan antioksidan. Nurunin kolesterol jahat dan melancarkan pencernaan. Buat anak-anak juga bagus untuk pertumbuhan tulang dan mencegah anemia. Kandungan prebiotiknya juga membantu bakteri baik di usus kita. Pokoknya buah naga ini paket komplit deh buat kesehatan seluruh keluarga. Oke, kita goyang lagi dengan lagu Super Joss ini.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.